Ini kamu jauh kau garam aku ringo, kurbo, rokok dia ulangi nulang kira.

Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah n

0: Yowa. Kita yang belum kiri John, dia belum mengukup. Ayah. Dong Yowa. Kita yang belum kiri John, nama Yowa, buat belum mengukup. Ipi Embang.
1: Aya, siapa pilih batin judiyo? Betul betul yuyot. Kau lihat.

Aya, orang gani, kau kau yang dia meter. Bel wang yi, eh, ni kau kau yang dia. Orang gana, kau kau yang dia meter. Bel wang yi, eh, ni kau kau yang dia. Orang gana, kau kau yang dia meter. Bel wang yi, eh, ni kau kau yang dia. Orang gana, kau kau yang dia meter. Bel wang yi, eh, ni kau kau yang dia.

arida muguru ni mi anyunyi menyongera menyi merabada mi anyunyi menyongera menyi merabada yo ada Allah ta chunyo yo ada Allah mar kwa.

0: Ilim naga.
1: Ini juga yang macam kuar kuar wibar rencana kata mak yang dua mudi
0: tenen nang. Abu bayi wakar korat. Kau baru tahu nama kabul la mudi yo. Ati gue ni ngol ni ma. Cian cang ada hari ma mudi meri yeri. Ramu dulu dulu ibi miu no. Cian kata mak yang dua mudi meri yeri ma. Jangan yam yam ala kuang. Kuar wai doga. Silim naga. Silim raj. Mi bawi te waruk. Naga bodoh cuit pan. Silim kararaj.
2: E.T. with you, or radio.

Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah n